0: makanya tahu palingnya beli yur kan apa ya palingnya ada yang unal anak ngoyur unal balap di kendaraan pringo uang apa main aja uang kandungan demi yang apa enam orang tu balap merti outstation na nam nawin nakun kurulio win kurulio win palingai bicara kam main mak arti ni tu yur itu bagi nakun nau kumalan nama sain balanya malah boleh ku windmill ka rap boleh wal ka guide na jama oleh tu ya raman ku ai nan kawang ngabe cengkam main mak badan itu ka jeruk pun itu wang kan windmill itu jeruk pun ka bil itu mak pun kulil mak tunu pang oleh ka wonder itu ka wang kan itu pas rap kabul wonder yurung nga inan nguwin daw yung grupa niya pala niya nguwin namo na 1 mil mag 5 mag 6 1 mil mag 5 o 6 rep mala kang ay itara duwal chawl pa kapanyan wey natal nguwin jam liter jam liter tatu nguwin liter namo na nawe na 1 mil 20 1 mil o namo na 30 rep pa na ngay ka ay maato pala na pijan kung kanyi ngay dali ulman pijan ngay ka pele you go past this way wang ay ramp and you go kabulu 1 mil kabulu ramp bejer ay ga ngama bejer wai to le win na ya kengara to ber je bejer ngai wang ay jayul ngo tau dua le wang ay jagal ngabra dau tau bolong la dau gal ngabra kam ngara itu ngara nakun gana bala bolak luar pam makarat to ku grup pun melanda melakal ngabra bala nyamala awal ini kamu lah itu melengatkan kau ngabra, kau boleh tahu boleh nyamal lah ya. Anu matu merci kau itu ki, nawi atu nawi marang, nama langka nirpung itu ki nawi radio le, which is main makan kau ngabra limbo. Kau lagi.
1: Yang emya kojin gurui ka, ngamam makan radio 8.9 yang radio.

0: Jo, då är man gamma. Real radio.
1: Jo, då är man den TV jo där är det där rakka.
2: Nu kvar kvar på rakka.
3: Du är gamla där bang bang där.
2: Ja. 1 2 3 4 5.
4: Jag kan inte.
2: 1 2 3 4 5.
4: Bara bang bang där.
1: Jo, nu går.
4: Tambara lukkar på manna tretu aklak nagalki. Tjol nga nga råda njena na vitpix nga la lukkana. Njena kalkkara bryda nga nalchana na dalalaktina na. Bryda nga råda vina mea teka. Bryda nga råda vina mea. Na hutto nga råda nga råda vina mea. Sao yu? Kakambara yu. Pena de ara la cámara.
1: Cómo no era más.
4: Ni. A tu vale para la teca, cale una llamada mara cari. Hual. Tú le pero cale. Hago una para la carra ya canawi. Nawi ana. Ya comer nawi. Nah, macam sah. Bel makau kalengar apa ni?
1: Kau ni pilih pilih
4: ngan dah. Ngan dah dah tu nanti. Kau ni ada na. Ya itu ni. Baik ni. Baik jangan perlu ni jam berkulit. Kalengar apa tau? Baik jangan perlu jam berkulit. Kau orang ni, kau lupa tak nak kamera. Kalengar apa tau tau tau tau tau. Nah, kalengar apa? Eh, muktera. Saya phone muktera. Bola kal ko nang phone nga ma.
5: Ito lang ang gawa niya po yung
4: phone. Ito na. Dito na may. Na.
1: Ha? Ano ba yung ngayon?
4: Mawangan na raro. Bulo. Ma. Pamat na na bro ni school. Pamat, gol pala kam da. Gol na na bro ni... Venista Martinyarap to na pero shop na. Kula bana mi konwa nga. Ngalo. Ala pungana ni bana ra ira. Unya na pero ngatle ng shop. Tara na ora. Ako unya na pero tara na ora. Kadto la ni record din ga ora. Kadil china. Mula ngulo start ning tengo bala ni education center na adult education center na. Tengo nya la. 1 2 3 gradual na lele point sen amrendara ora na bele ga chal ke center na ngai teng na bla undi na pro wa nga amrendara ara me na nai gol mala ni
1: em
4: pa tang ni na nya ala ka twa nga we na nya workshop ka twa la bale ni nursery undi na pro ngai akko technical school ya akko. Pada ni pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang la lakanya. Ada orang yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyel wang anak pun ko kalau adult education center ngatil ko. Angunyel ingat ngatil ya, school ada orang la, ngah 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Berada yang lima arti, no kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jor ku taruk, karang hati ni jama. Literacy center yang ada. Unyak ku hati ni, first pun dia jama yang ada. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau tak, paman.
1: Agar aja tem.
4: Kalau kena perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berjam, ada penunya. Ako, ano bro?
1: Nalen.
4: Tuan na lang, uro na, uro uro na. Una ka lalo niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun na bro lalo. Panigit niya na bro, tawang na takaan na. Pero nga na palm rio. Walak ka di ka. Panigit na di ka na, takul di ka na, everything na ka.
1: Wow.
4: Nga taliba, ano na bro, drink, kabro.
1: Abro?
4: Lau ina beli, wang kan amat cendera beli cermin yang tehek kalau. Tiang apa langsung beli tiket tang ka tang ka te ka lo telo lo ban ba pu me le yu lu nya ri ka ko binural ba la nya la rang ipo te ka lo mil mi nya yu lu nya ali de ngana pu ka yu lu kala ni ni
1: ba ful na
4: kala ni na mu li de nya ka ti mai ngana pu nya ka nya tu na mi nya ka ti yu nya ka ya Ang mga bil ka na lang ng wala ng orange pa na mapalya ni tinya. Balya bro ko to na win ka ro mix. Ba na ro lem na bena ne nit ko na nya. Ako pa lang ni Martin ni na kay wada na nga kula. Ba lumur na bena lumur na na. Lumur lumur na ko ko na nga kula na na ni. Na na na ko ya na na yo ma na pala nit lang. Nämen buller är nu när jag nätter med alla kolgningar bara ena nålen. Unen är nät med pinna och ni är kunna bli. Rangen går på längre år ja. Men kilma.
6: Ja.
4: Och vad pinnen buller ja? Och bara när man behöver lucka nål bli bamma ja. Mare ena bara när lucka nål på. Rangen går på panik lite lätt. Kan när jag friends kvitt kan.
1: Wow.

0: Joo, tämä on vullun aamaa viermaktaa on.
1: Ja minkälainen? Vamanna. Rukkana on punnana puoliva, näin kujaa, pää kaana rangilla. Rangilla puoliva, ngattilu vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Abil pernah perlu dari kau after school, dari rob tala karun tala kor, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pulak apa ni lalu na, mangaja kunda brown apa ni kacit. Mangaja cik cik mangaja. Irong ini mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lalakar nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabir kunda. Papa ni nak perlu ni mana nak beli lah kupai orang ni kupai beli tu nak beli. Biar kupai orang ni kamarang. Papa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko chicken jama meru. Chicken ada lala jama. Abi punya teh kamera pula mera punya mera jala orang ni nak paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, gajah kebi. Teka. Felicity, Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Pukul beri amri mer Teka. Walau nak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun ada ka. Balanya, biskut nananya. Balu nanap. Berberber flower aku tu nol balangku. Jadi berberbernya, wakin aku. Kau tu nak lepas kau main punya lah leh. Kau drink kau kena kapu. Ni. Kau lanya. Kau orang nak perlu ngoleh nak kap. Aku pernah perlu kapu orang ramai ni leh. Ambil pamat kan. Saya kalau ada angin pun kau terjun pun boleh aja lah. Panu ni tau. Harap tu nampak. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pulak teka beri, ngerti ni? Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau betul golong beri. Cita-cita le, nana pernah le. Ipo lah dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana perlu tamu ngerti ni? Kalau ngerti ni, orang ni, wah nak aku apa kau betul le beri.
3: Okay. Em,
1: nak kau mana nak kau apa komentar ni? Nak aku apa komentar? Bejal, bejal. Aduh, bejal. Nona, nama. Kau ngawur cuma dia.

0: Yo, nama repok magi orang wa.
1: Yo, tenjang ratu endebeng, tual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys, siapa lagi nak kon MVP? Ngatil jangan MVP aku. Tenjang ratu endebeng, Terence Kurwewin. Yo, tahu malang itu lakam national kadel Buffalo Boys mur. Apa lagi? Kam.
2: Yo, arah aku papi. English time ada Terence Kurwewin. Nah, lemoleka orang cuma lah. Jam awak ngah family, pendri orang meton mulu mo. Loan bayang lemole. Karena lemurong punya mal lemole ni. Bill newi polanya. Tambah lemole merce nak on out. Awak ngah ngoi jam awak rungi rale nele. Jam mal lemurong. Bo Florius kalau malah ngulah dah jam awak. Kara kalpo pelama. Oleh tak lemole ni merce bola. Weekend nak on Saturday. Pala push til nak pun malang tinggil. Terus mula fishy line dan mula jauh bawa on karen jauh mula zaman kakaren. Kakar pun malang murung. Boys ko. Apa lainnya?
1: Yo, ga tahu ni ka feeling. Unin ni depan jauh zaman waktu. Tahu ni ka feeling. Lecho, pray unungu turumbal. Nable, tahu ni ka feeling.
2: Nera ka feeling lecho ni ada zaman waktu. Nera ko rumbal. Healthy ngara. Jamai, ini aku brain open, karumbal aku, beri, naik kul aku skill aku jamu, beli ngarayang dol, ada tu ka ni aku, kulang udin mam, uang angur nak kun, ada linin nain ka, pangur li two action jama, ulana, ini pelajaran ini angur, jamu ngara marang marah feeling aku happy life, naik ngar li aku fun ku marah li boys, naik aku limur jamu beri mala, aku glorious mala. Awal ini happy rakal, awal ini happy orang kal, boys kal.
1: Yo, thank you. Tuan nak pergi ngara, Terence Kurwewi, Kak Brian kan number. Thank you.
0: Yo, thank you. Nama lengko, betul itu dah tambal yo orang ready awal.
3: Yo, folk mak tuan nama ngama.

0: Yo, don yang alat yang tahu don upayam nguni ma merindukan lah kerangal beli first pitch yang ngai nguni kami stout nguni walkan marikin yul ngualal ka nalcer walkan nakku jama terpa walkan jatul mala pala walkan nakun jama yur mada kadikai bulan jan pipu ka wangan na merinja
1: jatul lokal ya katu meringo dulu nipi meringo ni beli gol gaya ya jatul aku ringur ngurunir panah turunir panah pamulak pamuk pamulak tu nanti kena pamulak tu nanti kena jatul nanti mari jawab mira indin siapa zaman kan bicara beli zaman kan beli warung bicara wangan ini ngon kalau abad tulam kak dia kepala jadual ya abad tulam jarak kuni itu kawal pemdal pas dalam ayu le dulu ngara ku aku ningun royuna ya kacu war kuit war ngun boleh nyanin ku yang ini bukan ni dual mangkin dia lu ni mar mamra jatur yo jur pun nama da jur pun nama kan utur kangain bu utur daing bu ya do ayu ku merjar ku aku jul ngeja ngunin lai utur yo bangunin gurta yo jurpun, yo, kundiin mana orang nak kundi, kundiin mana kan jadi kerja, dia orang kayun, tu alin, yo, jurpun, yo, kundiin mana orang nak kundi, kundiin mana kan jadi kerja, dia orang kayun.

0: dakkuluyan mamu dakkun na gori kurcu na no oro nirpan na barangkan na balayanan belengan majulun dan balai cucu jaga mamurak kuri kuri juna maja dan nan beli dan bagi nan maja dan bati nan mutu muka dual dar pamalang wip mukbin muka dual kanjar yul ngualang yul na balanya itu kanin na mangi padua mangi kum yul ngu yul ngu ujbar kabulun cerita tu na ulurang lah Jauh-jauh yang minyam kau lebih jana. Pun nak, yo, jauh-jauh yang minyam. Yo, kau tahu lagi apa yang alpana. Kalau beri nak bicara jauh-jauh yang minyam pun ini. Nak kau dan kau lu kau, mea penugana yang laki. Bicarakan dengan zaman. Nak kau dan kau nawanga. Nal ngayu utur kata ngol, nak kau meli ngol dah kau nal. Padahal kau ngayu utur. Dal ngai but el ut cerita. Kanal yang ai beli ngul jauh tu nak ulia dia dia. Baral ku ngul ja. Laminin. Yo. Kanal yang ai but el ja. Udah enggak gali ngai yang ngado aku mesti ngul ut tu. Rangan. Yo rangan. Cerita muka bai ka menin. Ka dulu. Yo nak kon bala.
1: Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Kinalangayol Radio.

Now the letter to Corinthians, chapter 2, verse 14 to 17. Karujanya laga manin bua kiri jago wal jalan jenan jalo. Karujalo lanya jungam bodo titu kadian kunjangga. Pukul pala jenan bayi karujago mengar jupini kungulurin jawiya. Kiri jago nuang galaju cewari wari wanalo jago jurian gupai. Karujalo lanya jungam bodo kadian kunjangga. Kiri jago nu wangka jara laju ngura kujo bago do titu yan gupai. Nenderen kukija. Kiri jago nu cakulpa.